apari gaiti nezvekare muri wechidiki uye anodzika mutambi wekwasaimoni kambo kake katsva katsva damba damba chakubva kungurwengo zvino zvinoika ako kambo ako kaka inzwa muzwe mashoko aripo Simon mutambi kaka inzwa muzwe kaiwe.

Atenda hangu baba wangu. Akakabwata ndukuru wa nangu. Yego first try anoa akarasiwa na baba wake. Ah marimezro ando anoti batale aiwa sorai murugare mari akuchengete wewe nyu uchengete pakanaka sorai murugare baba the first farai baba wedu madisia singa bodifungi zirenai.

0: zira wone zedi jongi akasuka pana mbu zvina jongi amukuru
1: masera here
0: zvina mbu zvina jongi nankuru madim chinja jaji kana kuti chinja chipa sezvinoita vanhu vanhu makuseni vanomwa tii maskati sadza maneru raisi dipi matemba netubia bia